asuma kume guroire mari ginyagen deresi aronji kume radhiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni movuru mawi mwaro FM.

suma kume guroire mari ginya gendere siaronje kume radhiro ginya gedhuiro kume gururi andi ginya gya idere rori andi mama ni movuru mawe mwaro FM